This is Sierra Alvar Nagri, All India Radio Akashvani, that is Studio Z, Ibukota, India, New Delhi. Panyar Anda Tanda Kumari Bersama Staff Seksi Pasa Indonesia mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi saudara-saudara pendengar kepada para pendengar kami di mana saja berada. Setiap kami dapat Anda ikuti setiap hari melalui radio gelombang 15.260 kHz pada jam 8.30 hingga

ini akan memberikan kesempatan untuk menyoroti prioritas dan kekhawatiran negara-negara selatan global sekaligus berkontribusi dalam pembahasan isu-isu global yang krusial. Perdana Menteri Narendra Modi akan menggandakan pembicaraan dengan mitranya dari Slovakia, Robert Fico, di Bratislava, ibu kota Slovakia hari ini. Modi juga akan bertemu dengan Presiden Slovakia, Peter Pellegrini. Perdana Menteri Modi tiba di Bratislava tadi malam untuk kunjungan resmi dua hari ke Slovakia setelah menyelesaikan rangkaian pertama kunjungannya ke Nice, Prancis. Modi mengatakan bahwa kunjungan ini memberikan kesempatan untuk mempererat hubungan India-Slovakia serta menjejaki peluang kerjasama baru antara kedua negara. Dalam sebuah unggahan di media sosial, PM Modi juga mengatakan antusiasmenya untuk melakukan pertemuan produktif dengan Presiden Slovakia Peter Pellegrini dan Perdana Menteri Robert Fico. Ini merupakan kunjungan pertama seorang Perdana Menteri India ke Slovakia sejak negara tersebut merdeka pada tahun 1993. Kunjungan PM Modi ini menyusul kunjungan ke negara Presiden Draupadi Murmu ke Slovakia pada April 2025 dan kunjungan Presiden Slovakia Peter Pellegrini ke India untuk menghadiri ICE Impact Summit pada Februari 2026. Kunjungan ini menegaskan kembali komitmen India untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Slovakia di berbagai sektor, termasuk perdagangan, investasi, serta manufaktur otomotif dan perkeretaapian. Setibanya di Bratislava, PM Modi disambut dengan hangat dan disuguhi Kira Mahan khas Slovakia. Perdana Menteri Narendra Modi disambut oleh Menteri Luar Negeri Slovakia, Juraj Blaner, saat tiba di Bratislava tadi malam. Perdana Menteri tiba di ibu kota Slovakia tersebut dalam kunjungan pertama seorang Perdana Menteri India ke Republik Slovakia. Anggota diaspora India yang berkumpul di Bratislava menyambutannya dengan seruan semangat saat kedatangannya. Para musisi Slovakia dari Lugnica Ensemble membawakan lagu Vande Mataram saat kedatangan Perdana Menteri. Sri Narendra Modi akan disambut dalam sebuah upacara resmi hari ini. Di sini Jaya Radio Akashvani, Anda masih bersama penyiar Tanya Kumari. Terkait negara warga negara India bernama Nishant Urthanathan yang meninggal dunia di atas kapal MT Celestial akibat kondisi medis, Kedutaan Besar India di Muscat, Oman menetapkan terus berkoordinasi secara aktif dengan otoritas setempat di Oman, pejabat pelabuhan dan perusahaan pelayaran dalam unggahan di media sosial. Kedutaan Besar menetapkan bahwa kapal MT Celestial yang membawa jenazah Nishant Urthanathan kini telah bersandar di pelabuhan Daum. Otoritas Oman terkait dijadwalkan akan naik ke kapal untuk menyelesaikan prosedur yang diperlakukan bagi penurunan jenazah. Pihak perwakilan diplomatik telah mengordinasikan segala persiapan yang dibutuhkan untuk memfasilitas proses tersebut di pelabuhan. Perwakilan diplomatik juga terus berkomunikasi dengan pihak keluarga dan memfasilitasi semua formalitas demi pemulangan jenazah ke India sesegera mungkin. Di Pakistan, 7 orang termasuk 2 anak-anak tewas dan 33 orang lainnya terluka akibat insiden terkait hujan di seluruh wilayah provinsi Khyber Pakhtunkhwa dalam 24 jam terakhir. PDMA juga memperingatkan Adanya resiko banjir akibat luapan Danau Glacial GLOF di wilayah Hulu Provinsi tersebut karena kenaikan

Setelah lagu instrumentalnya tadi, saudara-saudara pendengar, kami sajikan komentar yang berikut ini. India mempererat hubungan dengan rupa dan G7. Perdana Menteri Narendra Modi melakukan kunjungan resmi ke Prancis dan kunjungan ke negaraan ke Slovakia dari tanggal 13 hingga 19 Juni 2026. Pada tahap pertama rangkaian kunjungan ini, PM Modi mengunjungi Nice. Beliau akan berada di Bratislava, Slovakia dari tanggal 14 hingga 16 Juni. Selanjutnya dari tanggal 16 hingga 18 Juni 2026, Perdana Menteri akan mengunjungi Evian dari Prancis. Dalam pernyataan sebelum keberangkatnya, Perdana Menteri Modi menyatakan bahwa hubungan India-Prancis telah ditingkatkan menjadi kemitraan strategis global khusus. Perdana Menteri mengatakan bahwa India mengakhiri hubungan istimewa dengan Prancis. Perdana Menteri juga akan berpartisipasi dalam KTT G7 di Evian pada tanggal 16 dan 17 Juni. PM Modi mencatat bahwa kehadiran India di G7 mencerminkan kepercayaan yang diberikan mitra kepada kita serta profil global kita yang terus meningkat. Ini akan menjadi KTT G7 ke-8 berturut-turut yang diikuti oleh India bersama dengan negara-negara ekonomi utama dunia. Perdana Menteri juga akan berpartisipasi dalam pertemuan khusus mengenai Asia Barat yang diselenggarakan oleh Prancis di sela-sela KTT G7. PM Modi menekankan keyakinannya bahwa